Di sini siaran luar negeri All India Radio Seksi Bahasa Indonesia dari Radio Akashwani. Penyiar Anda Kishore Das bersama dengan semua staf Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dia gelombang 15.260 kHz setiap hari pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu git. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri siaran kami dengan sari acara esok harinya. Dalam acara yang pertama sebagai kami sajikan pertama-tama warta berita. Sari berita penting. Warta berita disampaikan Kishore Das. Perdana Menteri Narendra Modi akan berpidato di KTT SCO ke-26 di Kyrgyzstan hari ini. Perdana Menteri Modi mengadakan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin SCO di sela-sela KTT, mengatakan India mendukung setiap upaya untuk mengakhiri perang di Ukraina. PDB India melonjak menjadi 7.8% pada kuartal pertama tahun fiskal saat ini, meskipun menghadapi tantangan global. Upaya bantuan dan penyelamatan dalam tragedi banjir bandang di Nepal terhambat oleh karena kekurangan peralatan karena jumlah korban tewas melampaui 900 orang. Lebih dari 4.000 orang masih belum diketahui nasibnya. Dan Lionel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Warta berita selengkapnya. Pada hari terakhir dari kunjungannya ke Kyrgyzstan hari ini, Perdana Menteri Narendra Modi akan berpidato di KTT ke-26 Organisasi Kerjasama Shanghai di Bishkek di Republik Kyrgyzstan. Sebelumnya, kemarin di sela-sela KTT SCO, Perdana Menteri Modi mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua pemimpin meninjau kerjasama India-Rusia di berbagai bidang termasuk perdagangan investasi energi dan pertahanan. Mereka juga membahas konflik Ukraina dengan Perdana Menteri Modi yang menegaskan kembali dukungan India untuk semua upaya menuju perdamaian. Perdana Menteri Modi juga bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan membahas situasi di Asia Barat. Ia menekankan bahwa semua masalah harus diselesaikan melalui dialog dan diplomasi dan menyerukan perlindungan warga sipil, pelayaran komersial, dan kebebasan navigasi. Selama kunjungannya, Perdana Menteri Modi juga mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Kyrgyzstan dan Armenia yang berfokus pada hubungan ekonomi dan perdagangan, kerjasama budaya, dan kontak antar masyarakat. Sebelumnya, Perdana Menteri berinteraksi dengan anggota komunitas India di Bishkek dan memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga di

Monument Mahatma Gandhi. Narendra Modi tiba di Bishkek pada hari Minggu setelah menyelesaikan kunjungan suksesnya ke Uzbekistan. PDB Real India mencatat tingkat pertumbuhan 7.8% selama kuartal pertama tahun fiskal yang berjalan dibandingkan dengan pertumbuhan 6.9% selama periode yang sama pada tahun fiskal sebelumnya. Kementerian Statistik dan Implementasi Program merilis perkiraan tribulanan PDB untuk kuartal pertama dari April hingga Juni tahun fiskal yang sedang berjalan. Dikatakan, ekonomi India telah mempertahankan momentum pertumbuhan meskipun menghadapi tantangan global. Perdana Menteri Narendra Modi menyebut pertumbuhan PDB India yang luar biasa sebesar 7.8% pada kuartal pertama tahun fiskal berjalan sebagai prestasi yang luar biasa. Perdana Menteri mengatakan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan kekuatan dan ketahanan kolektif rakyat negara itu terlepas dari goncangan harga minyak, gangguan rantai pasukan dan ketidakpastian global. Operasi bantuan dan penyelamatan terus berlanjut di Nepal setelah banjir bandang yang dahsyat, tetapi personel keamanan menghadapi kekurangan peralatan khusus, kantong jenazah, tali dan helikopter. Banjir yang dipicu oleh dugaan longsoran es dan batu di dekat perbatasan Nepal-Tibet pekan lalu menyapu koridor sungai Bhotekosi, menghancurkan rumah, jalan dan jembatan serta merusak proyek pembangkit listrik tenaga air. Otoritas Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nasional Nepal mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 939, sementara lebih dari 4,247 orang masih belum diketahui nasibnya. Hampir 21,000 personel di Angkatan Darat Nepal, Kepolisian Nepal dan pasukan polisi bersenjata terlibat dalam operasi penyelamatan di seluruh wilayah yang terkena dampak. Sementara itu, India telah mengerahkan tim penyelamat dan forensik khusus untuk membantu Nepal. Sebuah tim forensik India beranggotakan 19 orang membantu analisis DNA untuk mengidentifikasi korban, sementara tim penyelamat terobongan India membantu operasi di lokasi pembangkit listrik tenaga air. Para ahli India juga membantu menemukan ratusan pekerja yang diyakini terjebak atau hilang di proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air. India dan Bangladesh telah membahas isu-isu kepentingan bersama dengan tujuan memajukan kerjasama antar masyarakat. Diskusi tersebut berlangsung selama pertemuan antara Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, Dinesh Trivedi, dan Penasihat Perdana Menteri Bangladesh untuk Kementerian Keuangan dan Perencanaan Rashid Al-Mahmud Titumir di Dhaka. Ketua Partai Nasional Rakyat Kashmir Bersatu, Sardar Shaukat Ali Kashmiri, menuduh pasukan Pakistan melakukan penindasan berkelanjutan terhadap warga sipil di Jammu dan Kashmir yang diduduki Pakistan. Berbicara di Geneva, ia menuduh Pakistan menggunakan kekerasan terhadap demonstran damai, melakukan penangkapan massal dan penghilangan paksa, membatasi akses keperwakilan hukum dan mempertahankan penangguhan layanan internet yang berkepanjangan. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever akan melakukan kunjungan 3 hari ke India mulai besok. Selama kunjungan tersebut, ia akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Narendra Modi untuk membahas seluruh spektrum hubungan bilateral dan isu-isu regional maupun global yang menjadi kepentingan bersama. Perdana Menteri De Wever juga akan menyampaikan pidato utama dalam sebuah acara bisnis dalam konteks perjanjian perdagangan bebas FTA India-Uni Eropa. Ia juga akan berkunjung ke Mumbai untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dari sektor berlian, pelabuhan dan logistik. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa kunjungan ini akan menjadi kesempatan untuk semakin mempererat kemitraan India-Belgia. Di sini siaran luar negeri All India Radio dari Radio Akashvani tengah menyampaikan warta beritanya. Forum Lingkungan Hidup Indo-Jerman ke-4 akan diselenggarakan di New Delhi hari ini guna memperkuat kerjasama bilateral dan memfasilitasi pertukaran

antar pemangku kepentingan mengenai lingkungan hidup dan perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup, Hutan dan Perubahan Iklim India, Bhupendra Yadav, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Perlindungan Iklim, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir Jerman, Karsten Schneider, akan memimpin bersama forum tersebut. Kedua belah pihak akan membahas isu-isu utama terkait perlindungan lingkungan dan kebijakan iklim untuk semakin memperkuat kerjasama bilateral, berbagi pengalaman, serta memajukan kolaborasi praktis. Empat organisasi termasuk Secular Mission dan All India Refugee Front mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna menghentikan kekejaman terhadap kelompok minoritas di Bangladesh serta memastikan keadilan bagi Shahriar Kabir, yaitu Profesor Dr. Abdul Barkat, pengacara Rana Dasgupta, dan Chinmoy Krishnadas Brahmachari. Dalam konferensi pers di Kolkata kemarin, organisasi-organisasi tersebut menyatakan bahwa serangan terhadap umat Hindu di Bangladesh telah meningkat pasca perubahan politik pada tanggal 5 Agustus 2024. Aktivis sosial Mohit Roy menyatakan bahwa umat Hindu di Bengala Timur telah menghadapi persekusi komunal dan pembantaian sejak sebelum pemisahan tahun 1947. Ia mengatakan bahwa organisasi-organisasi tersebut telah menyerukan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah India untuk menangani situasi ini. Negara Persatuan Emirat Emirat Arab atau UEA mengecam serangan Iran yang melibatkan pesawat nirawak yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara di atas kawasan perairan wilayah UEA. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa serangan bermusuhan ini merupakan eskalasi berbahaya, tindakan agresi yang tidak dapat diterima baik, serta ancaman langsung terhadap keamanan, stabilitas dan integritas wilayah negara UEA yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara UEA menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi ancaman apapun terhadap keamanan dan kedaulatannya serta berhak untuk merespons serangan-serangan tersebut. Kementerian tersebut lebih lanjut menekankan perlunya segera menghentikan serangan-serangan ini dan memastikan kepatuhan penuh terhadap penghentian segala bentuk permusuhan. Negara Persatuan Emirat-Emirat Arab itu juga mengecam serangan Iran yang mentargetkan Yordania dengan rudal. UEA menegaskan kembali solidaritas penuhnya terhadap Yordania serta dukungannya bagi segala langkah yang bertujuan menjaga keamanan dan stabilitas negara tersebut. Lionel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, mengakhiri karier 20 tahun bersama Argentina yang mencakup keberhasilan menjuarai Piala Dunia, dua gelar Copa America serta rekor 207 penampilan bagi negaranya. Pemain berusia 39 tahun itu mengungkapkan keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Instagram resminya, memastikan bahwa ia tidak akan lagi mengenakan seragam Argentina setelah menjalani salah satu karier internasional paling gemilang dalam sejarah sepak bola. Messi mengatakan bahwa keputusan itu terasa berat, terutama karena ikatan emosional yang telah ia jalin dengan tim nasional dan para pendukung Argentina sepanjang kariernya. Ia memimpin negaranya meraih gelar juara Piala Dunia pada tahun 2022 setelah bertahun-tahun nyaris meraihnya dan juga membantu Argentina memenangkan dua gelar Copa America. Perjalanan internasionalnya juga mencakup kekalahan di babak finale Piala Dunia pada tahun 2014 dan sekali lagi pada musim panas ini, di mana kekalahan dari Spanyol pada bulan Juli menjadi momen penting dalam proses pengambilan keputusannya. Dalam cabang tenis meja, atlet India Ankur Bhattacharji berhasil meraih gelar juara tunggal putra pertamanya pada turnamen WTT Feeder Olomouc di Republik Ceko. Atlet peringkat 78 dunia itu mengalahkan unggulan ketiga asal Slovenia, Deni Kozul, dengan angka 3-1 di babak finalnya.
Sebelumnya, Angkur juga telah meraih medali emas nomor ganda putra bersama rekan senegaranya Akas Pal. Kami ulangi lagi sehari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan berpidato di KTT SCO ke-26 di Kyrgyzstan hari ini. Perdana Menteri Modi mengadakan pembicaraan bilateral dengan para pemimpin SCO di sela-sela KTT dan mengatakan India mendukung setiap upaya untuk mengakhiri perang di Ukraina. PDB India melonjak menjadi 7.8% pada kuartal pertama tahun fiskal saat ini meskipun menghadapi tantangan global. Upaya bantuan dan penyelamatan dalam tragedi banjir bandang di Nepal terhambat oleh kekurangan peralatan karena jumlah korban tewas melampaui 900, lebih dari 4.000 orang masih hilang. Dan Lionel Messi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Radio Akashwani. Demikianlah saudara pendengar warta berita selanjutnya lagu instrumental ya.

maafkan kerana kerusakan teknis. Presiden Shavkat Mirziyoyev dan Perdana Menteri Narendra Modi melakukan tinjauan komprehensif tentang keadaan dan prospek hubungan bilateral Uzbekistan-India saat ini, menegaskan kembali tekad bersama mereka, para pemimpin, menggarisbawahi komitmen mereka untuk lebih memperdalam hubungan bilateral dan meningkatkan kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif yang memajukan kepentingan inti dari kedua negara. Para pemimpin menyambut baik keselarasan posisi mereka dan semakin pentingnya Asia Tengah. Para pemimpin menggarisbawahi pentingnya menjaga dialog yang teratur dan berbasis kepercayaan di tingkat kepemimpinan dan kelembagaan dan sepakat untuk melanjutkan pertukaran kunjungan dan kontak baik dalam format bilateral maupun di sela-sela acara internasional. Para pemimpin sepakat untuk membentuk mekanisme yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri untuk memberikan informasi tingkat tinggi. Para pemimpin mengakui peranan diplomasi parlemen yang semakin meningkat dan menyambut baik intensifikasi kontak antara Majlis Oli Majlis Republik Uzbekistan dan Parlemen Republik India. Para pemimpin menggarisbawahi pentingnya penguatan lebih lanjut kerangka hukum kerjasama bilateral di berbagai bidang. Mereka dengan tegas mengutuk terorisme, termasuk terorisme lintas batas dalam semua bentuk dan manifestasinya, menegaskan kembali pendekatan tanpa toleransi terhadap terorisme dan menolak pembenaran terorisme dengan alasan apapun. Para pemimpin menekankan pentingnya memperkuat kerjasama dalam penegakan hukum, pertukaran intelijen dan memerangi ekstremisme kekerasan serta perdagangan narkoba ilegal, kejahatan terorganisir dan ancaman cyber. Pemimpin-pemimpin itu menegaskan kembali pentingnya kerjasama berkelanjutan di bawah kelompok kerja bersama untuk pemberantasan terorisme. Mereka menyambut baik keberhasilan pelaksanaan latihan militer gabungan Uzbekistan-India Dostlik yang terakhir diadakan di wilayah Namangan di Uzbekistan pada bulan April tahun 2026. Para pemimpin menyambut baik kemitraan ekonomi yang kuat antara Uzbekistan dan India dan mencatat potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk lebih memperluas perdagangan dan investasi bilateral. Mereka sangat menghargai hasil pertemuan Komisi Antar Pemerintah tentang kerjasama perdagangan, ekonomi, ilmiah dan teknis dan Forum Bisnis Uzbekistan India yang diadakan pada bulan Juni tahun 2026 di sela-sela Forum Investasi Internasional Tashkent dan pada bulan Agustus tahun 2026 di New Delhi, mencatat kontribusi signifikan mereka terhadap perluasan lebih lanjut kerjasama perdagangan, ekonomi dan investasi antara kedua negara. Kedua belah pihak mengakui potensi besar perdagangan bilateral di sektor barang-barang elektronik, produk teknik, otomotif, dan farmasi dan sepakat untuk menjalin kerjasama bisnis yang lebih erat di sektor-sektor ini. Mengingat kesimpulan studi kelayakan bersama tentang perjanjian perdagangan preferensial Uzbekistan-India, para pemimpin mengarahkan kementerian terkait untuk menjajaki langkah selanjutnya secara tepat waktu. Para pemimpin menyambut baik diskusi tentang peningkatan kerjasama di bidang energi terbarukan, modernisasi infrastruktur energi, dan implementasi proyek investasi prospektif. Pemimpin-pemimpin itu sepakat untuk menjajaki kerjasama di bidang geologi, pertambangan, energi nuklir, kerjasama industri dan mineral kritis dan strategis, termasuk proyek pengolahan sumber daya mineral, produksi produk bernilai tambah, dan inisiatif daur ulang. Para pemimpin sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan sektor pertanian dan peternakan,

Mereka menegaskan kembali komitmen mereka untuk melanjutkan upaya bersama guna meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik antara Uzbekistan dan India. Pemimpin-pemimpin itu menyambut baik penguatan kerjasama bilateral di bidang teknologi tinggi dan transformasi digital, serta implementasi kesepahaman yang dicapai pada bulan Februari tahun 2026 di sela-sela KTT Dampak AI India di New Delhi. Para pemimpin menegaskan kembali minat mereka untuk lebih memperluas kerjasama praktis dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa secara damai. Para pemimpin menyambut baik perluasan studi India di Uzbekistan dan mendukung perluasan studi Uzbekistan di India. Uzbekistan dan India memiliki aspirasi yang sama untuk meninggalkan planet yang lebih hijau dan sehat bagi generasi mendatang, sebagaimana tercermin dalam inisiatif Uzbekistan Yashil Makon dan India Ek Per Makenam. Berdasarkan komitmen bersama ini, India dan Uzbekistan akan bekerja sama dalam penghijauan dan rehabilitasi ekologis wilayah Laut Aral. Upaya rehabilitasi ini senilai $1 juta termasuk penyediaan dukungan teknis yang diperlukan akan dilaksanakan dalam kerangka bantuan hibah India. Para pemimpin sepakat untuk memperluas kerjasama dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat, termasuk di bidang penelitian biomedis dan inovasi medis, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mengembangkan pengobatan dan terapi baru melalui penelitian ilmiah tingkat lanjut. Para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk lebih memperluas kerjasama budaya dan kemanusiaan melalui penyelenggaraan Hari Budaya, Festival, Pameran dan tur oleh kelompok seni. Kedua pemimpin menyambut baik penandatanganan program pertukaran budaya periode tahun 2026 hingga 2030 serta kerjasama Uzbekistan-India di bidang kearsipan. Pemimpin-pemimpin itu menggarisbawahi pentingnya kerjasama dalam pelestarian, studi, restorasi dan promosi warisan dunia. Terkait hal ini, kedua pemimpin mengapresiasi surat pernyataan kehendak yang ditandatangani mengenai konservasi dan restorasi situs Buddhis kuno Fayaz Tepa dan Karatepa. Para pemimpin sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang olahraga. Pemimpin-pemimpin itu menekankan pentingnya Hari Yoga Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 Juni. Kedua pemimpin itu menyambut baik kerjasama antara Federasi Yoga Uzbekistan dan Kementerian Ayush India terkait pelatihan infrastruktur serta partisipasi Uzbekistan dalam kompetisi Yoga Sena Internasional. Pemimpin-pemimpin itu juga menyambut baik penyelesaian nota kesepahaman untuk kerjasama di bidang pengobatan tradisional. Kedua pemimpin menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memainkan peranan sentral dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Uzbekistan menegaskan kembali dukungannya terhadap pencalonan India sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pemimpin-pemimpin itu juga menegaskan komitmen mereka untuk lebih memperkuat koordinasi di forum internasional guna memajukan kepentingan bersama negara-negara Global South. Para pemimpin menegaskan kembali komitmennya untuk lebih memperkuat kerjasama dalam kerangka Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO. Presiden Shavkat Mirziyoyev menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas keketuaan India di BRICS pada tahun 2026 dan mendoakan kesuksesan dalam penyelenggaraan KTT BRICS. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan keyakinannya akan keberhasilan keketuaan Uzbekistan di gerakan non-blok untuk periode tahun 2027 hingga 2030 dan menegaskan kesiapan India untuk terus mendukung gerakan tersebut sebagai negara pendirinya. Kedua pemimpin mencatat peranan penting internasional di International Big Cat Alliance dan International Solar Alliance sebagai wadah untuk memajukan kerjasama global di bidangnya masing-masing. Perdana Menteri India mengundang Presiden Republik Uzbekistan untuk melakukan kunjungan balasan ke India. Waktu kunjungan akan ditentukan melalui jalur diplomatik. Sekian. Demikianlah, saudara pendengar, sebuah komentar. Dalam acara selanjutnya, kami menghibur Anda dengan

Sebuah lagu rakyat dalam bahasa Khasi dari negara bagian Meghalaya di India Timur Laut. Kini ikutilah lagu rakyat ini.